cipai, hubah hubah lupai, rigi tingga bibi tingga ingga mingga tingga tum. Ingat pergi halak di humba dupa lupa ku. Ay cukup maku jingi laki, ay cukup maku jingi laki.